0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Saya mengatira adalah tu diapar. Pak kuratir aku dari mong kapitan diapar nggak? Mudahkan saya kapaga kapitan.
2: Mengakatupa, X